Next ada Hindi dengan Everything You Are. Dan terakhir ada Jisoo bernama Zayn Malik dengan Eyes Closed.

Alright, itu dia tadi ya, 4 lagu, ada 2 lagu Indonesia, 2 lagu mancanegara, teman Pro 2 di lagu pilihan kamu pagi hari ini. Dan buat yang pengen dengerin salah satu lagu dari 4 tadi, boleh langsung ke WhatsApp ya, vote lagunya di 0811 410 968. Boleh ke Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di RRI Digital.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2002 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh dua negara sekaligus, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Biasanya, FIFA hanya menunjuk satu negara sebagai tuan rumah. Namun, keputusan tersebut membuka era baru dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia. Meski sempat diragukan, dua negara ini berhasil membagi stadion, jadwal, dan pertandingan secara efektif, sehingga turnamen berjalan sukses pada Piala Dunia 2002. Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut di Piala Dunia 2026, yang nantinya menjadi edisi pertama dengan tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandakan evolusi baru dalam skala dan kolaborasi penyelenggaraan turnamen dunia.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Kita ke lagu yang pertama, ada Eyes Closed dari Jisoo barengan sama Zayn Malik. Terima kasih buat ada Tia yang udah ikutan milih lagunya ya. Dan terima kasih juga buat semua teman Pro 2 yang mungkin udah milih lagu dari Instagram, WhatsApp, ada yang komen juga di RRI Digital. Terima kasih banyak. Dan nanti masih ada dua lagi yang bakal aku puterin ya lagunya buat kamu teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Kita ke lagu yang kedua, teman Pro 2 ada Cantik dari RC Widianto barengan nama Tiara Andini. Terima kasih buat ada Upi sama ada Rizna juga tadi yang ikutan milih lagunya ya. Dan yang lainnya masih ada dua lagu lagi teman Pro 2, masih ada bentar saya lupa. Oh, masih ada Cats I Gabriela sama masih ada Hindia Everything You Are ya. Jadi langsung aja ke WhatsApp di 08 11 410 968 atau juga di Instagram @rri_makassar. Boleh komen juga di RRI Digital.

0: sih?
1: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen yuk, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun Gossip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

96,8 FM Prodaren Makassar, teman terbaik kamu. Lagu pilihan kamu terakhir, teman Prodo, ada Hindia dengan Everything You Are. Terima kasih banyak buat ada Rizky yang udah milih lagunya ya. Dan ini jadi lagu terakhir di lagu pilihan kamu, teman Prodo. Nanti kita ketemu lagi seperti biasa, lagu pilihan kamu di Spada dari jam 7 sampai jam 9 pagi.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Nggak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
4: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
3: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
4: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
3: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
4: Enggak mau juga sih.
3: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
4: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
5: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar.

Masih di 96,8 FM Prodo RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan di jam 9 waktunya kita ngobrol lagi di Bincang Asik untuk hari ini. Ini teman Pro 2 ya. Jadi belakangan ini tuh katanya lagi rame banget nih teman Pro 2, soal perdebatan hangat, soal kalimat singkat tapi nyesek gitu, kayak jangan pulang. Nah, jadi kalimat ini tuh ditujukan buat para diaspora, peneliti atau mahasiswa kita di luar negeri yang katanya memang mending berkarir di sana aja teman Pro 2 dibanding balik ke tanah air. Ditambah lagi memang ada polemik anak-anak penerima beasiswa negara gitu kan, yang malah milih pegang paspor asing. Jadi langsung deh netizen tuh cukup ada beberapa kubu gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, jadi ada yang bilang itu realistis, ada juga yang ngecap itu katanya kurang nasionalis atau bahkan hianat sama negara katanya. Nah, tapi selama satu jam ke depan nih teman Pro 2 kita bakal bedah habis yang hal lagi dilema ini. Jadi tentang nasionalisme itu harus pulang secara fisik atau bisa lewat jalur lain. Nah, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng ya teman Pro 2 ya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. I think it's so cute.

RRI, dalam esensi buku. Atomic Habit, ditulis oleh James Clear, adalah buku yang membahas bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Atomic Habits adalah panduan praktis yang kuat untuk merubah hidup Anda melalui perubahan kebiasaan. James Clear membawa pembaca melalui proses yang terinci tentang bagaimana perubahan kecil dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Buku ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menyediakan strategi yang dapat dijalankan oleh siapa saja. Konsep hukum kebiasaan dan hukum perubahan kebiasaan yang diterapkan oleh Clear sangat mudah dipahami. Selain itu, buku ini menyajikan banyak contoh nyata dan cerita inspiratif dari individu yang telah berhasil mengubah hidup mereka melalui penerapan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Poin penting yang diajarkan oleh Clear seperti membuat kebiasaan mudah, menarik, dan bermanfaat, serta mengidentifikasi diri Anda dengan identitas yang diinginkan, dapat membantu siapa saja untuk merancang kehidupan yang lebih baik. Dalam rangkaian buku tentang pengembangan diri dan perubahan kebiasaan, Atomic Habits oleh James Clear adalah salah satu yang harus dibaca. Ini adalah panduan praktis yang memberikan alat yang diperlukan untuk meraih tujuan, baik besar maupun kecil, dengan langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Dalam buku Atomic Habit, kita akan menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama adalah hukum kebiasaan. James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan kecil atau atomic dapat memiliki dampak besar pada hidup kita seiring waktu. Dia menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil yang besar. Kedua adalah hukum perubahan kebiasaan. Buku ini memperkenalkan 4 hukum perubahan kebiasaan, yaitu membuatnya mudah, membuatnya menarik, membuatnya bermanfaat, dan membuatnya terjadwal. Ini tentunya membantu dalam merancang kebiasaan baru dan membuang kebiasaan buruk. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana merancang, mempertahankan, dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup Anda. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

ataupun produk kalau kita ngobrolin soal nasionalis gitu ya kan. Sebenarnya sih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk biar menjadi pemuda-pemudi yang memang punya jiwa nasionalisme yang besar gitu ya kan. Nah mungkin kalau obrolan soal kayak kalau nggak punya paspor atau punya paspor asing itu adalah nggak nasionalis, kayaknya juga tidak gitu ya teman Pradua ya, karena pasti sebenarnya kalau kita nggak punya paspor asing gitu ya kan, itu jangan sampai langsung dicap yang seperti tidak nasionalis gitu loh, karena jiwa nasionalis itu sebenarnya bisa ditumbuhkan dari bagaimana kita benar-benar menyikapi hal-hal yang terjadi yang ada di Indonesia gitu. Even kayak kita tinggal di luar negeri, kita masih update tentang Indonesia, kita tetap mencintai Indonesia dengan membawa nama Indonesia dengan selalu harum gitu ya kan, tidak berbuat hal-hal yang bakalan mencoreng nama Indonesia, itu juga sudah sangat mencintai Indonesia teman Pradua sebenarnya gitu ya. Dan pastinya semoga di umur kita yang mungkin termasuk muda Gen Z ini, kita selalu harus menjaga nama baik Indonesia, mencintai Indonesia, meningkatkan jiwa nasionalisme kita.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: What's new in Pro 2? In Pro
1: 2. 96.8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Senin 6 Juli 2026 bersama Enggi Hilyani. Dan seperti biasa, informasi kita lansir dari rri.co.id.
0: What's new in Pro 2? What's new in Pro 2? In Pro 2.
1: Teman-teman Pro 2, informasi pertama, menjelang proses revalidasi UNESCO, pengelola Geopark Maros Pangkep terus mematangkan berbagai persiapan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan Geopark. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap elemen memahami peran dan tanggung jawabnya saat tim asesor melakukan proses penilaian di lapangan. General Manager Geopark Maros Pangkep, Dedi Irfan Bahri, mengatakan keberhasilan revalidasi tidak hanya bergantung pada pengelola, tetapi juga ditentukan oleh sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha lokal. Dan menurutnya, seluruh pihak harus bekerja sesuai matriks tugas yang telah disusun agar seluruh indikator penilaian itu dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, teman Pro 2, ada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang resmi memulai pembangunan paket 6 multi-years project infrastruktur jalan yang dipusatkan di ruas Buaran Tepao, Desa Tiromanda, Kabupaten Luwu, Sabtu 4 Juli 2026. Proyek dengan nilai 239 miliar tersebut diharapkan menjadi pengungkit konektivitas antar wilayah sekaligus juga mempercepat pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Prosesi groundbreaking dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Dan kegiatan itu turut dihadiri Bupati Luwu Fatahuddin, Wali Kota Palopo Naili Trisal, anggota DPRD Sulsel, serta tokoh masyarakat yang memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur tersebut. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, ada prestasi membanggakan kembali ditorehkan Guru Man Satu Baru pada ajang Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Kreativitas atau Porsenijar PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Ilham sukses meraih juara 1 Musa Baka Tilawatil Quran atau MTQ Putra dan juga membawa nama Kabupaten Baru bersinar di tingkat provinsi Minggu 5 Juli 2026. Dan kompetisi yang mempertemukan kari terbaik dari seluruh kabupaten dan juga

3 kota di Sulawesi Selatan tersebut itu digelar di halaman Masjid Agung Kabupaten Sidenreng Rapang dalam persaingan yang berlangsung ketat. Geruman satu baru mampu menunjukkan kemampuan tilawah terbaik hingga mengungguli peserta dari daerah lain, sementara posisi kedua diraih wakil tuan rumah. Itu dia teman Prodo Watchmen Prodo pagi hari ini bersama Enggiliani, dan informasi lebih lengkapnya kamu dapat membaca melalui website rri.co.id. Dan jangan kemana-mana teman Prodo, satu jam ke depan akan ada lagu-lagu yang menemani kamu hingga pukul 11 nanti. Watchmen Prodo.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Bro, that's my line.
1: No, it's not.
3: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerjasama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Terbaik.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi bareng Insan Mani kalian semua untuk edisi hari ini di hari Senin ya, teman Pro 2 ya, tanggal 6 Juli 2026. Dan pastinya seperti biasa, sekarang udah jam 12, waktunya kita bakalan ngulik bareng sama-sama nih teman Pro 2. If you want to know about UMKM dan juga kuliner untuk edisi hari ini, jangan kick kemana-mana. Di sini mungkin saja bareng Isan dulu, temanin Kak ya, teman Pro 2 yang setia selalu menemani saya. Jangan kemana-mana, tetap saja online di Spotify FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Untuk kalian semua yang masih tanya di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman Pradua, di ngulik hari ini pastinya kita akan lanjut lagi. Kalau kita bahas tentang pedagang es kelapa muda yang katanya tambah ragam kuliner pasar kampung baru nih, teman Pradua. Nah, memang kalau bisa kita bicara tentang kuliner yang cocok dinikmati tengah cuaca panas Makassar gitu, teman Pradua, ya pasti banyak yang langsung terpikir untuk es kelapa muda. Kalau aku sih tim sirup pisang ambon sih, teman Pradua. Terus ada juga yang tim sirup atau gula merah nih, teman Pradua, ya. Itu memang kayak bikin kamu menjadi segar langsung gitu, teman Pradua, ya. Nah, sebelumnya kalau misalnya para pedagang es kelapa muda ini yang sekitaran berjualan di dekat RRI dan juga di Benteng Rotterdam, sekarang mereka direlokasi di depan pasar kampung baru yang katanya dinilai lebih tertata, aman, dan tetap berada di lokasi strategis sehingga pelanggan lama maupun pengunjung baru tetap mudah untuk menjangkau pasar baru tersebut di teman Pradua. Dan memang ini relokasinya bukan berarti menghilangkan mata pencarian mereka, tapi justru pemerintah memang ini peduli banget di teman Pradua bersama Perumda Pasar Makassar. Makassar Raya pastinya menyiapkan tempat usaha yang lebih layak, lengkap dengan fasilitas penunjang. Para pedagang bisa berjualan dengan nyaman dan memiliki kepastian tempat usaha, guys. Nah, yang lebih menariknya lagi nih, pasar kampung baru tidak hanya diproyeksikan sebagai tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari ke depannya. Kawasan ini juga dikembangkan menjadi yang setara dengan kuliner baru, khususnya pada sore hingga malam hari. It means that masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan tempat untuk menikmati aneka kuliner lokal sambil berkumpul bersama keluarga maupun teman-teman terdekat. Tentunya gitu ya, keberadaan para pedagang pasar es kelapa muda ini menjadi salah satu daya tarik baru dong. Bayangkan saja di teman Pradua, ya, setelah berkeliling pasar atau selesai beraktivitas bisa langsung menikmati segelas es kelapa muda yang segar nih, teman Pradua, dan juga udah tertata tempatnya, udah lebih bagus gitu. Penataan kota memang seringkali menghadirkan tantangan, namun jika dilakukan dengan pertimbangan atas kepentingan masyarakat gitu ya, dan pelaku UMKM, hasilnya bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, apalagi yang ada di kota Makassar untuk jadi lebih rapi, lebih bersih, sementara pedagang tetap dapat menjalankan usahanya lebih nyaman lagi, kan? Nah, pendapat kalian gimana nih, teman Pradua? Kita yang mau berpendapat boleh banget sih, teman Pradua, ya. Jadi, kemana-mana tetap stay tune on 96.4 FM Pradua RRI Makassar. Kita akan lanjut lagi.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pre2 untuk kalian semua yang udah saja di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar, kita akan berada di Pre2 Sport di jam 1, teman Pre2 ya. Jadi aku mau kasih tau kamu lagi kalau misalnya memang jadi bersama-sama di Pasar Baru, Makassar Baru itu pasti jadi lebih tertata sih. Selain mungkin kamu yang biasanya udah makan, di sana kan ada penjual ikan bakar, penjual ayam. Kan kalau misalnya udah makan itu terus minumnya es kelapa muda, kan jadi oke kan teman Pre2 ya. Nah, untuk kalian semua ini hadirnya para pedagang kelapa muda di Pasar Kampung Baru bukan hanya untuk menambah pilihan kuliner bagi masyarakat sih, tetapi juga menjadi langkah positif dan dalam mendukung UMKM lokal sebagai yang menciptakan kawasan kota yang lebih nyaman, tertata, dan menarik untuk dikunjungi. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah stay tune, buat untuk anak-anak muda yang selalu menghadirkan inovasi inspiratif edukatif dan selalu dekat dengan kita. Bakalan ada Pre2 untuk kamu selalu nih teman Pre2. Jadi jangan kemana-mana, di sini kita bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia olahraga.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Momen berdua kita lanjut untuk kasih kamu informasi dari dunia olahraga, dari Piala Dunia teman berdua ya. Erling Haaland yang menjadi sosok sentral di balik kemenangan sensasional Norwegia atas Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Haaland tampil sebagai pembeda dengan memborong 2 gol yang lahir pada menit ke-79 dan juga 90. Penyerang berusia 26 tahun itu kini tengah mengoleksi 7 gol di ajang Piala Dunia, dan gol itu menyamai rekor dari Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. Di puncak daftar skor sementara turnamen, Brace tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Brasil pemilik 5 gelar juara dunia. Di turnamen paling bergengsi itu, dan tidak hanya mencetak 2 gol kemenangan, Haaland juga memimpin perayaan ikonik Pesta Viking ya, bersama ribuan supporter Norwegia. Dan juga di Norwegia katanya memastikan tiket ke perempat final itu usai menumbangkan Brasil dengan skor 21 sudah ada di tangan, dan di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Hasil tersebut mengantarkan tim bertujuk The Lions ini menuju ke 8 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan usai peluit panjang berbunyi, striker Manchester City itu kembali mencuri perhatian, dan kapten timnas Norwegia Martin Odegaard katanya menyerahkan sebuah drum kepada Haaland nih teman berdua. Dan Haaland kemudian berdiri di depan tribun supporter Norwegia untuk memimpin selebrasi khas Viking Club. Serta aksi tersebut langsung disambut ribuan pendukung Norwegia yang memenuhi stadion nih teman berdua. Dan juga suasana kemenangan pun berubah menjadi pesta besar yang memperlihatkan eratnya hubungan para pemain dan juga supporternya. Dan keberhasilan menyingkirkan Brasil semakin menegaskan status Haaland sebagai salah satu pemain terbaik di Piala Dunia 2026. Dan kemenangan atas Brasil juga mengakhiri penantian panjang Norwegia di panggung dunia setelah terakhir tampil pada Piala Dunia 1998. Generasi emas yang dipimpin oleh Haaland akhirnya mampu mengukir sejarah baru dengan menembus babak perempat final untuk Piala Dunia 2026. Pada fase berikutnya, Norwegia akan menghadapi pemenang laga Inggris kontra Meksiko yang ini akan dimainkan oleh Inggris. Berarti nanti Norwegia akan melawan Inggris, dan Haaland akan dan rekan-rekannya berpeluang melanjutkan kisah sensasional di Piala Dunia 2026.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 ya, kita akan menuju ke informasi selanjutnya mengenai dunia olahraga teman Pro 2 ya. Setelah tadi kita ke informasi ke Piala Dunia, kita akan ke ini juga kayaknya Piala Dunia deh teman. Nah, aku akan ke ini permainan dunia sih. Namanya turnamen tenis Wimbledon 2026 memasuki babak keempat pada 5 Juli kemarin teman Pro 2, benar ya. Dan sejumlah pertandingan menarik yang melibatkan para unggulan akan tersaji di All England Club London di Center Court. Petenis Serbia Novak Djokovic ya akan mengawali pertandingan dengan Roman Safiulin nih teman Pro 2. Kalau Safiuddin kayaknya Makassar deh. Djokovic katanya melaju ke babak keempat setelah mengalahkan Arthur Rinderknecht dan juga usai memastikan tiket ke babak keempat, Djokovic katanya sempat melontarkan candaan dan ini katanya terkait dengan 106 kemenangan yang kini menyamai dengan pencapaian dari Roger Federer di Wimbledon nih teman Pro 2. Dan pertandingannya yang sangat luar biasa itu juga terjadi di sana dan petenis nomor 1 dunia ada Aryna Sabalenka akan menghadapi mantan juara Grand Slam Naomi Osaka. Sementara di laga yang lain ini teman Pro 2 mempertemukan unggulan teratas putra yaitu Jannik Sinner melawan petenis Jepang Shintaro Mochizuki. Di court nomor 1 Jessica Pegula dijadwalkan menghadiri menghadapi Iva Jovic dan lapangan yang sama juga akan menyajikan pertandingan antara Felix Auger Aliassime melawan Alejandro Davidovic Fokinas dan Belinda Bencic menghadapi Coco Gauff di teman Pro 2. Susah semua namanya ya Allah. Dan sementara itu court nomor 2 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko yaitu Karolina Mukova dan juga Barbora Krejcikova di teman Pro 2. Nanti kayaknya saya kalau ada anak bakal dikasih nama yang ada Kova-Kova strike-nya nih kayaknya ya. Supaya bisa main tenis karena suka banget tuh lihat orang main tenis di lapangan. Dan mudah-mudahan juga kita bakalan tahu ini siapa yang akan berhasil menjuarai All England ya. All England lagi yang akan merajai All England Club di London dan memenangkan turnamen tenis Wimbledon teman Pro 2.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Maafkan aku. Teman berdua lanjut lagi ya. Kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Yang terakhir ini aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya nih ya. Jaringan saya agak-agak ya. Ini dari tim nasional bola voli putri Indonesia yang kalah skor 3 dari tuan rumah Thailand nih teman berdua di semifinal AFC usia 18 nih teman berdua. Sayang banget ya, tapi ya mereka udah berusaha keras kok ya teman berdua, jadi gak apa-apa ya. Ini tim nasional bola voli putri Indonesia yang kalah gitu ya, di skor 18-25, 12-25, dan 19-25 ya teman berdua. Dan pertandingan kejuaraan Asian Women U18 Volleyball Championship atau AVC U18 ini berlangsung di Nakhon Ratchasima. Dan laga tersebut digelar pada hari Minggu kemarin. Dan skuad merah putih juga harus bermain di bawah tekanan ribuan pendukung tim tuan rumah. Dan kemenangan dibawa oleh Thailand di semifinal. Sedangkan Indonesia harus berjuang pada perebutan peringkat 5 hingga 8. Dan tim Indonesia dijadwalkan menghadapi Kazakhstan dalam laga selanjutnya untuk perebutan peringkat 5 hingga 8 tersebut. Dan pelatih menurunkan komposisi skuad terbaik dengan mengandalkan Kanza Putri, Yansi Ganestri, ada Venisa dan juga Tina. Pemain Verisa Dri Oktaviani tampil sebagai penyumbang angka terbanyak untuk Indonesia dengan 10 poin. Kontribusi besar tersebut juga belum mampu menghadiahkan tim nasional Indonesia dari kekalahan ya. Pada peringkat final, dan manajer tim Indonesia bernama Luciana Taroreh sangat mengapresiasi perjuangan keras seluruh pemain skuad putri. Sebelumnya skuad putri Indonesia berhasil memastikan tiket babak perempat final setelah finish dia sebagai peringkat kedua nih teman pro 2. Gak apa-apa, namanya juga udah usaha kan teman pro 2, mau kalah mau menang itu mah biasa ya. Penting kita sudah belajar lagi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya supaya bisa jauh lebih baik lagi. Kalau mungkin hari ini kalah, mungkin nanti bisa menang, terus bisa kalah lagi, nanti bisa menang lagi. Jadi konsistensi itu juga penting banget ya teman pro 2 ya, supaya kita bisa belajar untuk bisa jauh lebih baik. Oke. Nah, untuk kalian semua nih, untuk teman-temanku yang lagi mendengarkan pro 2 dari Makassar, jadi ke mana-mana karena Isar masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia entertainment. Jam 2 ya, sedikit lagi nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune online 6.4 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Ganti. Parom, bagaimana?
2: Gas.
1: Okay, gas.

Balik lagi teman Pradua untuk hari ini, dan kita akan ke Pradua Entertainment. Ada beberapa hal juga yang bakal aku share ke kamu nih teman Pradua ya. Ada beragam ya teman Pradua, mulai dari informasi dari Imaginary yang rilis trailer Operasi Pesta Copet, dan juga ada sinopsis dari film Seni Merayu Tuhan, and then ada ketentuan pembelian paket partisipan Dialect Culture Festival 2026. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Radio RRI Makassar, karena saya akan share sesaat lagi.

berkenan dengan Last Night teman berdua yang sudah pernah viral di 2022, yes. Aku mau kasih tau kamu lagi yang lagi viral ini teman berdua adalah si Iqbal Ramadan yang jadi pencopet katanya. Wish criminal, mama I'm a criminal, mama I'm a criminal. Tapi dalam film aja, dalam rumah produksi Imaginary yang resmi merilis trailer dari operasi Pesta Copet. Sebelumnya memperkenalkan poster resminya dan trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Ada Ijal yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, Adut yang diperankan oleh Christo Immanuel, Tia diperankan oleh Zulfa Maharani, dan Melody yang diperankan oleh Kawai Labiba. Dan mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser, sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ini juga jadi apa nih, kayak pengingat teman produser, hati-hati loh dalam menonton konser ya. Dan operasi Pesta Copet di produksi Imaginary bekerjasama dengan Angin Segar dan Bos Creator. Dan film ini diproduksi oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan Iqbal Ramadan. Dan debut penyutradaranya Eddie Kemot untuk film panjang. Dan produser Ernest Prakasa mengatakan film ini dibuat untuk mengagungkan. Benar. Untuk mengagungkan aksi pesta pencopet. Menurutnya operasi copet justru berusaha mengajak penonton memahami latar belakang para pelaku sekaligus memotret dari sisi kemanusiaan mereka. Dan film ini juga menjadi proyek dengan anggaran terbesar yang pernah diproduksi oleh Imaginary. Dan seluruh proses pengambilan gambar dilakukan langsung di area festival musik Pesta Pora yang dipenuhi puluhan ribu pengunjung. Bayangkan mi. Dan sementara itu Iqbal Ramadan mengaku menjalani persiapan khusus untuk memerankan Ijal bersama para pemain lainnya, dan dia mengikuti pelatihan pencopet bersama pesulap Beau Vernon agar terlihat seperti betul-betul realistis teman pro 2. Wih, jadi pencopet aja harus latihan gitu ya. Dan film Pesta Copet ini dijadwalkan akan tayang di Bioskop Indonesia di 27 Agustus 2026 dan akan menghadirkan perpaduan drama, komedi, aksi serta potret kehidupan sosial di tengah kemeriahan festival musik. Ini juga jadi bentuk awareness buat kalian semua yang suka menikmati konser musik tapi tidak aware dengan dirinya sendiri, barang-barangnya, dan juga keadaan sekitar. Oke, okay? Yang mungkin sering nonton konser musik ini mungkin bisa jadi reflektor kamu teman perdua. Jadi mungkin yang pengen nonton bareng boleh, yang habis itu kita mau nonton konser bareng juga boleh juga, yang penting tiketnya ada yang tangkis ya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Okay, teman Pradua yang masih stay tune di 96.8 FM Pradua RRI Makassar. Lanjut lagi ya. Kita akan ke film yang katanya lumayan deep gitu teman Pradua ya. Ini kayak saat penyesalan mengubah hidup gitu teman Pradua. Wis. And then this is Wahana Creature yang menghadirkan film drama judulnya Seni Merayu Tuhan. And this is adapted from the bestseller book from Habibi Hussein Jafar Al-Hadar. And then film ini on direct dari Cesa David, Lukman Shah. Dan was filming nanti di bioskop in 13 August 2026. Dan ini ceritanya berpusat pada Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham, seorang pemuda yang mengabaikan keluarga dan kehidupan spiritual. Hari-harinya dihabiskan bersama teman-teman serta Sophia yang diperankan oleh Lutesha. Dan hubungan Hikmah dengan ibunya yang diperankan oleh Rike Diah Pitaloka tidak pernah berjalan harmonis. Dan ia jarang pulang dan sering mengabaikan perhatian serta pesan dari sang ibu. Hikmah juga semakin menjauh dari nilai-nilai keimanan yang pernah dikenalnya. Dan ia bahkan menganggap ibadah bukan lagi hal penting dalam kehidupannya. Wis, luar biasa sayang ya. Dan Hikmah kemudian berusaha memahami kembali makna hidup dengan kedekatannya dengan Tuhan teman Pradua ya. Dan perjalanan itu dipenuhi rasa bersalah, kehilangan, dan serta pencarian jati diri. Film ini dibintangi oleh Teuku Rizky, Sita Nursanti, Onadio Leonardo, Alfi Alfiandi, Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Dan kehadiran mereka memperkuat perjalanan emosi yang dialami oleh Hikmah. Dan kisah ini menyoroti hubungan anak dengan orang tua dari sudut pandang yang membumi. Dan film ini juga menghangat kan persahabatan, cinta, kehilangan, dan proses menuju kedewasaan nih teman Pradua. Ih, lucu banget ya, keren ya filmnya ya. Yang mau nonton bareng aku nanti di Agustus boleh. Nanti kita nonton Seni Merayu Tuhan dan juga sekaligus kita nonton juga Operasi Pesta Copet tadi ya teman Pradua ya. Yang masih pengen tahu informasi selanjutnya, karena sebentar juga di jam 3 bakal ada Loki Nales Local Info. Don't go anywhere and keep running on 6.4 FM Pradua di Makassar. Stay with Isan di Santai Siang.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro2, aku akan ke lokal info ya. Aku mau kasih kamu kabar dari prestasi yang membanggakan, kembali ditorehkan Gola Guru SMA 1 baru pada ajang Pekan Olahraga Seni dan juga Pembelajaran Kreativitas di PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Sidrap ya, teman Pro2 ya. Katanya Bapak Ilham selaku guru di SMA 1 baru di Man 1 baru menjadi juara 1 Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Putra yang membawa nama Kabupaten Baru bersinar di tingkat provinsi minggu kemarin, dan kompetisi yang mempertemukan kori terbaik di seluruh kabupaten dan juga kota Sulawesi Selatan digelar di halaman Masjid Agung Kabupaten Sidareng Rapang. Dalam persaingan yang berlangsung ketat, guru SMA 1 baru mampu menunjukkan kemampuan tilawah terbaik sehingga mengungguli peserta dari daerah lain, setara posisi kedua diraih wakil tuan rumah nih, teman Pro2. Penampilan Ilham mendapat apresiasi Dewan Hakim berkat lantunan ayat suci Al-Quran yang fasih, penggunaan tajwid yang baik, serta penghayatan yang kuat saat membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan perpaduan teknik membaca dan penguasaan irama menjadi salah satu faktor yang mengantarkan meraih nilai tertinggi pada kategori MTQ Putra. Dan kayaknya hari ini udah penutupan ya, teman Pro2 ya. Dan siapakah yang akan menjadi juara umum? Apakah tuan rumah Sidrap atau daerah lain nih, teman Pro2? Kota Makassar mungkin ya. Kita bakalan nantikan juga update-nya, teman Pro2. So if you want to know about local info atau informasi sekitaran Kota Makassar, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 96,8 FM Pro2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Radio dimanapun kamu berada. Fikar respect, benar menemani kamu lagi kali ini sore ceria. Dan seperti biasa sore ceria Fikar bakal menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Ini di jam 6 sampai jam, jam 6 lagi, buru-buru banget jam 6 jam 4 sampai jam 5 bakal ngebahas someone yang pastinya udah jadi role model banyak orang, pastinya udah menginspirasi banyak orang juga. Jadi yang penasaran siapa, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Fikar 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Fikar putar ini dulu satu lagu spesial buat kamu semua teman-teman. Ada Mahal Ini dengan Untuk Yang Bersamanya.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 174 POB request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Kalau kita memproduksi dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya juga dengan
1: Rai.
0: Yes, wow. Dan di sore ceria kita bakal nemenin kamu. Tadi udah di jam 4 sampai jam 5, sekarang jam 5 sampai jam 6 lagi.
1: Betul
0: nih.
1: Betul banget, dan biasanya kita kalau di jam 5 tuh update-update informasi terbaru buat
0: Kamu
1: sampai 2. Dan kita juga bentar bakal update untuk info lalu lintas di kota Makassar dan juga sekitarnya.
0: Betul sekali. Nanti bakal banyak informasi terupdate ya pastinya kita kasih tahu buat kamu. Jadi yang penasaran buat teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu.
1: Tetap di 96,8 FM Pro 2 Makassar,
0: teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 98 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita bakal kasih tahu kamu ya untuk informasi lalu lintas, teman Prodo.
1: Lalu lintas di Kota Makassar hari ini ya.
0: Mm-mm,
1: kayak
0: betul.
1: Kalau dari tadi tuh aku berangkat ke kantor agak lumayan langgeng sih.
0: Apa? Langgeng?
1: Apa sih namanya?
0: Landai.
1: Renggang. Kayak enggak terlalu macet juga untuk
0: jadi langgeng ya, Pak ya.
1: Langgeng enggak terlalu emang hubungan ya.
0: Iya. Dan kita lihat, berarti tadi kamu jalan ke sini dari arah Samata ya kamu ya?
1: Dari arah Syekh Yusuf.
0: Syekh Yusuf.
1: Ya.
0: Aman-aman aja.
1: Aman-aman aja. Jadi kayak bisa balap. Enggak balap-balap
0: jangan,
1: sih.
0: Jangan balap. Kencang-kencang dikit boleh, tapi
1: boleh
0: masih
1: berarti lari 150 per
0: itu kecepatan,
1: oh,
0: Pak.
1: Kecepatannya.
0: Yang standar-standar aja, teman Pro 2 ya, kecepatannya itu yang dianjurkan aja, teman Pro 2.
1: Oke. Okay. Kita nah, jalan-jalan dulu ya. Kita
0: jalan-jalan lihat
1: pantauan CCTV Diskominfo untuk sore hari ini pukul 17:27 sampai 2 ini. Kita mulai di pintu 1 Unhas.
0: Nah, ini nih yang paling lumayan parah dari segala-galanya.
1: Ini dari arah mana nih? Dari arah
0: ini kayaknya dua arah deh ini, soalnya di pas pembelokannya ini yang bikin macet.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya.
0: Arah
1: dari Maros dan juga dari Makassar Perintis.
0: Iya.
1: Dari ini ya.
0: Dari Urip lah.
1: Dari Urip. Nah,
0: itu dua-duanya lumayan padat, teman Pro 2, di pintu 1 Unhas. Dan nah, ini kayaknya karena ini nih apa
1: ada
0: putar
1: yang
0: baliknya di kapsul
1: terbalik ini. Terus juga lampu merah juga kan.
0: Makanya orang pada numpuk di situ juga, teman berdua.
1: Yang ramai juga ini di batas Kota Makassar, Goa. Ini lumayan ramai juga sampai dua. Kalau aku lihat nih banyak kendaraan yang menumpuk juga karena ada lampu merah di situ, tapi ya namanya ada ini ya belokan perempatan juga,
0: betul,
1: makanya
0: betul.
1: Agak macet juga
0: terus. Jam-jam pulang kerja. Kan Senin ini kan. Terus di Urip juga depan kampus UMI ini yang arah ke Perintisnya dari flyover itu lumayan padat juga, teman Pro 2, mungkin imbas dari ini kali ya. Emang kalau jam-jam segini sih di situ udah langganan macet, teman Pro 2. Jadi kamu yang mau lewat situ Fikar saranin untuk cari alternatif jalan lain aja,
1: betul.
0: Gitu.
1: Terus yang biasanya juga nih di Barombong, jembatan Barombong. Kalau aku lihat dari CCTV di Kominfo nih kayak lumayan ini ya.
0: Lancar-lancar aja.
1: Aja gitu.
0: Tumben, malah dia nih yang tumben nih.
1: Biasanya kan macet di situ tuh. Untuk sore hari ini aman-aman aja, teman-teman. Jadi ya santai-santai aja berkendara untuk sore hari ini.
0: Untuk sekitaran Petarani di depan UNM lancar-lancar aja, teman Pro 2.
1: Di bawah flyover juga aman.
0: Urip PLTU ini yang arah ke Perintisnya dari itu lumayan
1: padat
0: dikit.
1: Iya.
0: Ingat, teman Pro 2, apapun keadaan lalu lintas, kamu harus tetap jaga keselamatan berkendara kamu.
1: Selalu hati-hati, jangan terburu-buru kalau berkendara, utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.
0: Betul sekali. Oke, jangan kemana-mana dulu, teman Prodo 2. Kita bakal balik lagi kasih kalian informasi-informasi update. So stay tune terus di 96.8 FM Prodo 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96.8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa, ya kalau hari Senin tuh jam 7 sampai jam 8 sore ceria bakal ada KKN di Prodo 2. Ya kita bakal ngobrol-ngobrolin tentang satu tema, dan hari Senin itu temanya film ya. Fikar bakal kasih tahu kalian informasi-informasi film, maybe satu atau dua film yang bakal kita bahas gitu kan. Jadi yang penasaran jangan kemana-mana dulu, stay tune terus 96.8 FM Prodo RRI Makassar, teman.

Ika Muteran P2 ini di hari Senin biasanya kalau jam 7 kita bahas soal film ya. Dan kali ini Muteran P2 aku mau bahas soal film yang lagi tayang di bioskop ya. Muteran P2 ini banyak banget sekarang tuh drama-drama Indonesia, film-film Indonesia yang kayak kalau kita lihat ini karyanya luar biasa banget. Kayak salah satu

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Baik, kamu terampai dua. Udah saatnya saya harus pamit untuk diri nemenin kamu di sore hari ini. Ya, thank you banget yang udah nemenin aku terampai dua. Aku harus pamit undur diri karena habis ini bakal ada MLC ya, Music Live Chat langsung dari Relay dari Pro 2 Jakarta. So, terampai dua, thank you banget udah nemenin aku.

0: Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Suara Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar.
0: 77
1: benar, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya benar sih, benar ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu banget. Rodamu.
0: Hei, siapa dong? Oke deh, kalau gitu, teman Pro 2.
1: Yes.
0: Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan, atau lagi jalan-jalan, atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Mm-mm, kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama.
0: Ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, pastikan pantengin terus di sosial.

0: teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget bro ya.
1: Ini bener-bener.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya
1: Boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, drum.
4: Terus saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
1: Aman ya? Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini? Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
1: Beneran?
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar, jalan. Terus gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
2: Ya single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
6: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh misi interpretasi. Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih. Berempat ya, berempat gitu.
0: Iya.
2: Berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya,
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari November.
0: Baru
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu, ternyata salah.
2: Kita baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh,
2: 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Nah, sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa aja singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: berkasar.
0: Oh, wow.
6: Kenapa S-nya 2? Biar dingin.
1: Biar cool.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Lu
3: aja.
0: Kenapa?
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa. Karena artinya juga kan bagus ya. Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Satu siapa satu orang?
6: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Iya. Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah ya. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen ekspor lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oke.
2: Mereka ada yang kecewa ya, enggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
2: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
2: Kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget lah sama yang Summerlin kemarin gitu.
0: Iya, benar.
2: Buka market baru benar-benar.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Wallace Bekasi.
0: Oh, oke. Okay. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Bro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Bro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan mana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: Studio MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Bener apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili. Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke. Okay.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Yang nulis lirik siapa coba? Berhenti. Angkat kaki? Jangan
1: dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini apa gimana?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke. Okay.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke. Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua. Itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan.
0: Okay,
3: anxiety okay. Gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu. Karena itu Ocin yang nulis. Terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum.
0: Yeah.
3: Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal nggak tahu worry kenapa gitu.
0: Yeah.
3: Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya?
2: Yeah.
3: Hal-hal sehari-hari.
2: Gak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Nah tuh.
0: Mana? Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih kalau liriknya arahnya kemana.
0: Oh.
2: Kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali edit. Coba bantu. Gue
2: jawab. Karena gak mungkin kayak liriknya yang terlalu sendu banget. Gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja. Ketika dicocokin, maksudnya cocok-cocok. Dicocokin, oke gak kesini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya. Karena kalau chord kan banyak kayak ada 7, ada 9.
3: Gini-gini, kalau liriknya happy kayaknya chordnya gak minor deh. Gitu.
1: Oke,
0: seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Yeah. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu. Ini nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tuh mampu dua ya, selesai sekarang. Aduh. tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh.
0: Yeah.
3: Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin.
0: Yeah.
3: Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan.
0: Yeah.
3: Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu.
0: Okay.
3: Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu.
0: Yeah.
3: Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: gitu.
3: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Ayam. Aduh, kirain.
1: Kaget. Oh. Ya, jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya. Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari kapan? Nah iya, dari kapan
2: dari
0: tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Rilisnya serius." Gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Belum ada
3: tuntutan
2: apa gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke.
3: Okay. Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada Popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah bener. Emang harus bebas gitu kan. Karena Pang kan setahu gue bebas kan. Itu dia. Boleh diatur kalau Pang diatur. Jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan Pang Roy. Ya?
0: Jadinya Pang Kisbra. Pas Kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Ya, lumayan.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang Kisbra ya.
0: Kalau diatur Pang Kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada ya? Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wah,
1: gokil.
0: Bisa langsung dicek ya. Sambil
2: ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
2: Video terbarunya selesai.
1: Selesai. Ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10.
3: Menguji perpecahan.
0: Menguji perpecahan enggak.
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu?
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
2: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara
1: ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Oke.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: benar, itu.
1: Benar.
4: Jadi
2: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Iya. Oke.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
2: Karena konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
2: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada nggak datang.
1: Bener.
2: Jangan cembalik.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Jadi
4: mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B. Dan makanya kita baca covernya sambil nunggu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya gitu.
2: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh mempermudah
4: sih.
2: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
2: Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti
4: karena
0: apa.
4: Karena sekarang segampang gitu, nggak suka skip.
1: Iya. Iya.
4: Tuh next. Kayak denger intronya aja, gue nggak suka aja nih.
0: Iya sih.
1: Bener. Karena
2: kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play sampai kelar gitu, kita baca
1: iya liriknya. Iya sih. Ada masif natural tuh kan, nah, jarang orang dengar. Iya.
0: Bener.
2: Mungkin ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
2: tahu-taunya kan diantara kalian apa
1: bener ya, yeah, rame-rame ya
0: oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys.
0: Iya wajib kalau gitu. IP dari Romansa
1: bener-bener coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Ya. Bener-bener.
2: Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Jangan maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
2: Tidak pemain gitu.
0: Bener. Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Gue juga menurut gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sasa aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya
0: cuma.
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay.
0: Ngapain tidur?
2: Bukan itu.
4: Ke bioskop aja.
2: Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar.
4: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
1: ngapain.
0: Iya,
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih,
1: Oh, dari lo, apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh, ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summer ini kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
2: sepakat tadi mana nih viral berapa yang
1: beda-beda apa? Viral berapa
0: misalnya sebesar
2: gar-
0: sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlin gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVD. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya? Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kita
1: bakal
3: main ya di
1: SCBD
3: Lusa.
1: Lusa ya di
2: SCBD. Pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa.
3: Romansa
1: SE2
3: _.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers udah.
1: Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun Noel Shop-nya boleh.
3: Aduh.
2: Akun aja. Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session. Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi merah putih.
1: Orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radio teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jaga malam hari ini teman Pro 2 dijagain sama Naura sampai jam 12 malam. Tadi kita udah relay live dari Pro 2 Jakarta, balik lagi di Pro 2 Makassar. Apapun aktivitas kamu malam hari ini di hari ke-6 bulan Juli 2026, pokoknya mudah

pertandingan selanjutnya babak 16 besar kalau nggak salah. Tetap semangat, kita akan kasih kamu playlist lagu supaya kamu makin semangat lagi. Dan pastinya teman Pro 2, kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download aplikasinya di App Store dan di Play Store HP kamu. Dan jangan lupa biar kamu bisa dapat info terbaru dari Pro 2 Makassar dan juga bisa ikut di setiap segmennya, follow sosial media kita ada TikTok dan Instagram di @RRI.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Tapi bukan aku teman Pro 2 dari Logonta tadi. Ya kalau kita bukan orangnya, kita minta paksa aja. Pokoknya apapun yang terjadi harus kita orangnya Tuhan, harus kita yang jadi jodohnya. Gak apa-apa, katanya kalau berdoa gitu memang harus maksa supaya dikabulkan gitu. Nah buat kamu yang mungkin masih belum ketemu jodoh, mungkin kamu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif supaya kamu bisa ketemu sama banyak orang, karena masa dari banyaknya orang itu tidak ada satupun yang bisa jadi pasanganmu. Salah satu mungkin yang bisa kamu lakukan adalah ikut kegiatan berkomunitas. Tapi niatnya dulu niat yang baik-baik ya. Ikut komunitas itu karena pengen

tapi khusus yang bergerak di pendidikan dan juga ada sosialnya. Karena kadang beberapa komunitas pendidikan itu enggak jauh-jauh juga sama kegiatan-kegiatan sosial lain. Jadi salah satunya mungkin bisa kamu pilih kira-kira mana yang cocok buat kamu untuk segi visi-misinya, terus juga kegiatan dan programnya. Nanti kita bakal spill satu-satu. Aku kasih tahu dulu deh, yang paling pertama ada

sudah banyak banget kegiatan yang teman-teman di SIGI Makassar yang sudah pernah dilakukan. Di antaranya itu ada proyek berbagi atau PB yang menjadi kegiatan berbagi keceriaan untuk anak-anak di panti asuhan atau di tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, biasanya untuk program PB atau proyek berbagi ini dilaksanakan sekali dalam 3 bulan. Nah, selain itu juga ada kelas alternatif yang dilaksanakan setiap hari Minggu yang dikenal dengan nama kelas Carade. Carade, kalau bahasa Makassar Carade itu artinya apa? Carade itu berbicara ya kalau tidak salah. Jadi di situ mungkin kelas-kelas yang rutin dilakukan setiap minggu yang menjadi pertemuan juga antara relawan di komunitas SIGI Makassar. Dan

0: adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di zona komunitas Teman Pro 2. Malam ini kita masih ngebahas beberapa komunitas di Kota Makassar yang bergerak di bidang pendidikan dan juga sosial. Ada Ikatan Pemuda Sosial atau IKASA Makassar. Nah, IKASA ini adalah organisasi pemuda di Makassar yang memang bergerak di bidang budaya, lingkungan dan juga sosial. Jadi buat kamu yang punya jiwa muda, kamu bisa ikutan di IKASA Makassar.

komunitas lain ada Aliansi Remaja Independen Sulawesi Selatan atau singkatannya itu ARI Sulawesi Selatan. Jadi bukan cuma yang namanya ARI ya yang bisa gabung, ini cuma singkatannya saja. Jadi bukan persyaratan namanya harus ARI, ARI Wibowo, ARI Sutisno, jangan. Tapi di mana ARI Sulawesi Selatan ini adalah komunitas yang berbasis pemuda yang memang fokus pada berbagai isu kesehatan dan juga pendidikan. Dan komunitas ini juga sudah banyak banget berkolaborasi dengan komunitas-komunitas sosial lainnya di Makassar. Masih ada komunitas lain teman Pro2, tenang aja, masih banyak pilihan buat kamu yang masih bingung.

0: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
0: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Balik lagi di Jaga Malam di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Malam ini teman Pro 2 di jam 10 seperti biasa dan notifikasi malam, kita bakal ngebahas salah satu hal yang mungkin kayaknya semua orang pernah alami hal ini. Meskipun mungkin beda-beda kasusnya.

jadi bukan cuma trust issue sama pasangan, tapi sekarang juga sama teman, bahkan keluarga, bahkan pemerintah mungkin. Ya, jangan, kita enggak bahas itu dulu, terlalu berat. Kita bahas mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu sebenarnya apa sih trust issue itu, dan mungkin kamu sering jadi

misalnya trauma dikasih trauma percaya sama omongan temanmu, nah itu artinya trust issue muka sama temanmu karena ada traumamu gitu. Pokoknya gitu lah ya. Dan yang punya trust issue sekarang pasti tahu kenapa bisa muncul trust issue itu dan boleh

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada Menteri Keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai Menteri Keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Dan spesial buat Ade, kayaknya lagu yang satu ini cocok sama perasaan kamu waktu kamu dihianatin sama rekan kerja kamu sendiri. Ada Bunga Citra Lestari, Kecewa.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di notifikasi malam dan ini jadi segmen terakhir kita untuk ngebahas tentang trust issue. Buat teman Pro 2 yang mungkin di luar sana punya trust issue sama sesuatu di hubungan percintaan, pertemanan, lingkungan kerja, bisnis, dan hubungan sosial lainnya, pokoknya mudah-mudahan segera disembuhkan, karena kan tidak semuanya itu orangnya itu sama gitu. Jangan menyamaratakan orang yang satu dengan orang yang lain. Mudah-mudahan kamu dipertemukan sama orang-orang baik, teman Pro 2, dan pastinya tetap belajar dari pengalaman juga. Jadi tidak bisa juga tutup mata untuk tidak waspada. Jadi kan pelajaran

yang paling penting adalah harus tetap semangat dan harus tetap hidup. Oke, dan untuk jaga malam hari ini harus udahan dulu. Naura pamit dulu. Habis ini kamu jangan kemana-mana karena masih ada playlist lagu kita yang bakal nemenin istirahat malam dan juga aktivitas kamu malam ini. So, Naura pamit dulu teman Pro 2. Ada 5SOS yang bakal nemenin kamu menutup jaga malam hari ini. Lay to me.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda merasa kehilangan? Bila Anda sering merasa banyak yang hilang dari kehidupan Anda, percayalah, tidak ada kehilangan yang benar-benar hilang. Di sebuah pedesaan Cina, hidup seorang pria tua dan keluarganya. Pria tersebut mengolah sebuah kebun dan memiliki beberapa hewan peliharaan. Salah satu peliharaannya adalah seekor kuda jantan. Suatu ketika, kuda yang dimiliki pria tua tersebut hilang. Beberapa tetangga mengatakan sempat melihat kuda tersebut berlari melewati batas daerah yang tidak boleh dilewati oleh warga desa. Pria tua itu menjadi sedih. Tetapi dia mengatakan, "Tidak apa, barangkali kejadian ini bukan sesuatu yang buruk.

memberi selamat pada pria tua yang telah mendapatkan kembali kudanya serta tambahan satu kuda secara cuma-cuma. Setelah waktu berjalan, anak laki-laki dari pria tua tersebut mulai berlatih untuk naik ke atas punggung kuda dan memacu kuda tersebut di sekitar area perkebunan. Sayangnya, pada suatu hari, anak laki-laki itu jatuh dari atas punggung kuda dan mengalami cedera kaki yang sangat parah. Perlu waktu lama untuk sembuh. Tetapi, sekalipun telah sembuh, anak laki-laki itu tidak bisa berjalan normal. "Tidak apa-apa, nak," ujar si pria tua. "Mungkin hal ini akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik untukmu." Dan seperti kejadian sebelumnya, pada masa itu adalah masa perang. Semua anak laki-laki di desa wajib memanggul senjata dan bertempur di medan perang. Tetapi karena cacat, anak laki-laki sang pria tua tetap di desa dan bekerja mengolah kebun. Tidak ada yang disesali, karena anak laki-laki itu juga bersikap sama seperti ayahnya. Dia percaya akan ada hikmah di balik kejadian buruk yang menyebabkan dia kehilangan cara berjalan yang normal. Tahun berganti tahun, perang telah berakhir, dan para anak laki-laki yang bertempur kembali ke desa. Ternyata hanya beberapa yang kembali, ternyata tewas di medan perang. Sang pria tua sedikit bersyukur, karena anak laki-lakinya tetap dalam kondisi sehat dan semakin pintar mengurus perkebunan. Sehingga tidak ada yang perlu disesali, karena bagi keluarga tersebut, kebahagiaan tidak hanya dinilai pada saat sesuatu terjadi, tetapi juga pada masa-masa setelahnya. Sahabat, kita harus belajar bahwa setiap kali kita merasa kehilangan, sesungguhnya apa yang kita tangisi tidak benar-benar hilang. Karena pada saat yang tidak akan kita sangka, kita akan mendapatkan hikmah dari rasa kehilangan tersebut. Kita akan merasakan kebahagiaan lebih berlipat jika kita mensyukurinya. Akan tetapi, rasa bahagia itu akan datang saat kita melepaskan dengan ikhlas apa yang telah hilang dan senantiasa bersyukur.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Sahabat kreatif, pada zamannya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang teliti, bahkan dalam urusan kesehatan. Dalam hal kecil seperti mencuci tangan juga sudah dianjurkan loh oleh beliau. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Sahabat kreatif, hal ini tentunya erat sekali dengan kaitannya kita melindungi diri dari virus COVID-19. Rajin mencuci tangan adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang selama ini sudah lama mendiami Indonesia kita.

berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan.

teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Deburane nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu nggak alat pendeteksi gempa? Namanya seismograf. Seismograf adalah instrumen pendeteksi gempa bumi yang dilengkapi dengan rekaman data atau seismogram, serta sistem perhitungan waktu pencatatan getaran tanah hasil rambatan gelombang gempa bumi. Seismograf biasanya digunakan untuk mencatat gelombang seismik yang disebabkan oleh gempa bumi, ledakan, atau fenomena alam yang mengguncang bumi. Seismograf pertama kali ditemukan di Cina oleh insinyur Cina bernama Zhang Heng dari dinasti Han pada tahun 132 Masehi. Dilansir dari Britannica, Heng menciptakan seismograf yang diyakininya sebagai alat yang dapat mendeteksi adanya gempa. Di masa kini, seismograf modern sudah dilengkapi dengan sensor elektromagnetik yang menerjemahkan gerakan tanah menjadi perubahan listrik, lalu direkam sirkuit analog atau instrumen digital.
1: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan

96,8 FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2, selamat pagi. Sepada balik lagi nemenin kamu di hari ini ya, bareng Rai tentunya sampai jam 10 nanti. Dan seperti biasa teman P2, di satu jam awal ini bakal ada tips-tips yang bakal yang Rai kasih ke kamu sampai ya satu jam ya, sampai jam 7 nanti teman P2. Dan untuk hari ini aku pengen ngasih kamu beberapa tips gimana sih cara menjaga pola tidur yang baik. Karena biasanya teman P2 di bulan ini ya, kalau udah ada musimnya Piala Dunia, teman P2 kita tuh biasanya begadang sampai pagi gara-gara nonton tim kesayangan kita. Nah itu teman P2 salah satu hal yang kalau dilakuin berturut-turut itu bakal merusak kesehatan tubuh kita. Makanya ada beberapa tips teman P2 yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola tidur yang sehat.

0: yang kita harapkan dari skuad Garuda muda kita. Umpan terobosan yang sangat cantik diterima dengan baik, masuk ke kotak penalti, shooting dan gol.
1: Deh, pecahnya malam ini.
2: Nah ini aku bilang serunya bola, teriak, ketawa sama-sama Ki. Pokoknya seru sekali Mini.
1: Iyo toh, yang penting jangkit taruhan, apalagi sampai kehilangan harta benda. Jangan sampai deh riuhnya nonton bola malah bikin hidup tak malah runtuh. Betul enggak?
2: Nah itu Miku bilang. Jadi besok di mana bikin nobar lagi?
1: Di rumahku mau kapan lagi, Di?
2: Oke, padahal gas Mi.
1: Gas.
3: Sepak bola diciptakan untuk menyatukan, bukan membuat kita kehilangan uang, ketenangan, bahkan masa depan karena taruhan.

FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, terampa dua tips yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola tidur kamu ya, apalagi di bulan yang penuh dengan pertandingan sepak bola ini, ada Piala Dunia 2026 ya terampa dua, yang sedang berlangsung sampai tanggal 20 Juli nanti. Dan tips yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah pilih pertandingan yang benar-benar kamu ingin tonton ya. Jadi mungkin kalau bukan ke tim kesayangan favorit kamu, yang gak usah ditonton dulu, kurangin begadangnya dulu terampa dua. Tidak semua laga harus disaksikan secara langsung. Untuk pertandingan yang kurang penting bagi kamu ya, pertimbangkan untuk menonton, atau ya mungkin setidaknya nanti lihat cuplikan-cuplikan tayangan ulangnya aja. Terus juga terampa dua, pertahankan jam tidur yang konsisten juga. Jika kamu harus begadang, itu usahakan tetap kembali ke jadwal tidur normal yang bisa membuat tubuh kamu lebih segar lagi. Usahakan kalau udah begadang ya tidur normal pada malam berikutnya, itu bisa membuat kamu

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman

round kedua dari Makassar, teman terbaik kamu. Next round kedua, tips yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola tidur yang sehat adalah tidur siang singkat. Jadi tidur selama 20 atau 30 menit pada siang atau sore hari dapat juga membantu tuh mengurangi rasa kantuk kamu tanpa membuat Anda sulit tidur di malam hari. Biasa kan kalau kamu tuh lagi kayak abis begadang ya nonton bola, ya kalau siang hari biasakan untuk tidur 20 menit sampai 30 menit untuk mengembalikan atau recharge lagi nih energi kamu sampai 2 biar lebih segar kembali. Terus juga batasi kafein menjelang waktu tidur kamu. Jadi hindari kopi, teh atau minuman berenergi sekitar 6 atau 8 jam sebelum kamu berencana tidur

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

98,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, sampai dua. Selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pola tidur kamu adalah jaga pencahayaan. Jadi setelah pertandingan selesai, mungkin bisa kamu redupkan lampu atau hindari terus menatap layar ponsel yang bisa membuat kamu susah tidur, sampai dua. Jadi agar tubuh kamu tuh lebih mudah memproduksi hormon melatonin. Jadi itu bisa membuat kamu tidur lebih nyaman, lebih lelap, dan bisa untuk membantu kamu untuk tidak terlalu capek habis begadang. Terus juga sampai dua yang bisa kamu lakukan adalah ciptakan rutinitas sebelum tidur. Misalnya, kalau aku sih nonton ya atau mendengarkan musik yang aku suka. Bisa juga membaca buku atau bisa mandi air hangat. Kalau itu sih kalau mungkin kamu lagi pengen mandi dulu ya, usahakan jangan mandi air dingin karena itu bisa membuat kamu lebih segar lagi dan susah untuk tidur. Dan juga teman kedua yang bisa kamu lakukan adalah perhatikan pola makannya kamu. Hindari makanan terlalu banyak atau makanan yang sangat pedas atau berlemak saat begadang.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Habis pada selamat pagi teman P2, dan mungkin ini yang terakhir yang bisa ku saranin buat kamu untuk menjaga pola tidur yang sehat adalah kamu tetap aktif di siang hari. Jadi berolahraga ringan dan mendapatkan paparan sinar matahari pagi bisa membantu kamu tuh mengatur ritme sirkadian sehingga kualitas tidur tetap baik juga teman P2. Meskipun kamu begadang, jangan mageran, jangan malas-malasan juga, karena itu bisa membuat kamu tidak semangat, tidurnya juga agak kurang nyaman kalau kamu memaksakan untuk tidur terlalu banyak teman P2. Makanya tetap aktif ya, kena paparan sinar matahari untuk membantu kamu tetap segar dan juga tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, di teman P2 habis ini di jam 7 nanti sampai jam 9 bakal ada lagu pilihan kamu juga yang bakal menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro Makassar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trompe 2 balik lagi bareng Rai nemenin kamu di pagi hari ini ya Trompe 2. Dan buat kamu di pagi hari ini, aku pengen puterin lagu pilihan kamu juga di pagi hari ini Trompe 2. Ini ada beberapa lagu yang udah aku siapin di pagi hari ini buat Trompe 2 ya. Dan berapa dong 4 lagu udah aku siapin. Dan kita mungkin bakal langsung aja ya spill buat kamu lagu pilihan kamu yang masuk di hari ini berapa dong. Kalau gitu langsung aja kita puterin lagu pertama kita. Ada lagu dari Salma Salsabil, boleh juga.

Oke, tanpa itu dia 4 lagu yang udah aku spill buat kamu di pagi hari ini buat lagu pilihan kamu, dan silahkan di vote tanpa 2. Caranya gampang banget, bisa di WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pramakasar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RI Digital.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terang P2 di pukul 7:50. Aku pengen update dulu untuk info cuaca hari ini langsung dari BMKG Sulawesi Selatan ya. Terang P2 nemenin kamu. Ini kita mulai dari Kepulauan Selayar ya. Untuk pagi hari ini diprediksi bakal cerah. Terus juga sama di Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, terus juga di Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, terus juga di Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, terus juga di Pindrang, Trampedue, dan juga di Tanah Toraja. Terus di Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo hari ini diprediksi cerah juga di Trampedue. Ada beberapa kota yang berawan juga untuk hari ini prediksi dari BMKG. Ada di Nrekang, terus juga di Luwu Utara, terus juga di Luwu, Toraja Utara hari ini diprediksi bakal berawan Trampedue. Jadi hari ini hampir seluruh kota di Sulawesi Selatan banyak hari ini diprediksi bakal cerah Trampedue. Jadi buat kamu yang pengen keluar, harap selalu lindungi kulit kamu ya dari paparan sinar matahari, karena itu bisa membuat kulit kamu menjadi mungkin iritasi Trampedue gara-gara paparan dari sinar matahari. Oke deh Trampedue, masih ada lagu pilihan kamu juga ya untuk hari ini. Kita bakal putarin nanti di pukul 8. Buat kamu yang pengen vote lagu pilihan kamu, bisa lewat WhatsApp kita di 08 11 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.